Ha-dibum-bang, ha-gim, o-zang, yung-ang-da, pis-du-ba, nang-bong-jo-ba, dung-ra-gyang, o-zang, da-zi-ba.